90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan Irma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan yang pasti selamat pagi aja nih buat kamu yang udah beraktivitas ya pagi ini. Semangat, jangan lupa ngopi ya, dan tetap semangat aja teman Pro 2. Yes, masih dengan informasi teman Pro 2 kali ini dikutip dari rri.co.id. Informasi masih terkait dengan Piala Dunia ya, karena ini seru banget kali ini momen Piala Dunia, 48 tim di 3 negara. Yang pasti teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin lagi pegel-pegel, pegel ini karena memang selama ini jam tidur kita diatur oleh FIFA ya teman Pro 2. Oke, balik lagi ke informasi mengenai seputar Piala Dunia teman Pro 2. FIFA mengungkapkan perundungan daring selama fase grup Piala Dunia 2026 ini meningkat tajam. Temuan tersebut diperoleh melalui Social Media Protection Service, dan temuan tersebut memantau jutaan unggahan serta komentar pada berbagai platform media sosial. Layanan perlindungan media sosial FIFA menganalisis lebih dari 6 juta unggahan. Selain itu juga komentar selama fase grup turnamen berlangsung tahun ini teman Pro 2. Jumlah tersebut meningkat sekitar 33% dibandingkan Piala Dunia Qatar tahun 2022. Hal ini juga seiring bertambahnya peserta menjadi 48 tim. Dan teman Pro 2, FIFA menemukan sebanyak 89 ribu unggahan bermuatan pelecehan yang telah diverifikasi setelah melalui proses peninjauan oleh moderator manusia dan sistem kecerdasan buatan. Angka tersebut meningkat 13 kali lipat dibandingkan fase grup Piala Dunia tahun 2022, yakni 6.700 unggahan bermuatan pelecehan teman Pro 2. Dan FIFA juga mencatat sekitar 11% dari seluruh unggahan bermuatan pelecehan mengandung unsur rasisme, baik terhadap pemain maupun peserta turnamen lainnya. Organisasi itu menilai peningkatan tersebut menunjukkan ancaman diskriminasi digital masih menjadi persoalan yang serius dalam penyelenggaraan sepak bola internasional. Sebanyak 225 ribu unggahan diteruskan untuk pemeriksaan lanjutan sebelum mengambil tindakan terhadap konten yang terbukti melanggar ketentuan platform digital. Dan FIFA juga menyembunyikan 1.801 ribu komentar kebencian serta meneruskan sekitar 1.000 akun kepada pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. FIFA juga menegaskan perlindungan terhadap pemain, pelatih, ofisial, serta wasit menjadi prioritas utama. FIFA juga mengajak platform media sosial, federasi anggota, serta aparat penegak hukum bekerja sama. Langkah ini penting untuk menekan perundungan daring dan diskriminasi dalam sepak bola. Emang banyak banget ya, apalagi di era media sosial saat ini teman Pro 2, ada TikTok ya, Instagram, apalagi TikTok nih banyak banget. Oke teman Pro 2 ya, masih dengan informasi lainnya dikutip dari rri.co.id. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, kali ini ada lagu yang keren banget nih, spesial nih buat nona-nona timur dorang ya. Lagunya Marinjola featuring Rai Putra, Jangan.

dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro 2. Ya, selamat pagi aja buat kamu dan informasi aja teman Pro 2 ya. Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur seperti biasa ya, Musik Trainer hadir ke ruang dengar kamu, dan kali ini ada musisi kita ya. Baru diinformasikan aja nih teman Pro 2 ya, nanti akan bersama artis Ivana Berliana teman Pro 2. Musik Trainer hadir di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Oke teman Pro 2, jangan pindah frekuensi, kamu tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini kita dengerin lagu yang masih dengan semangat-semangat pagi ini teman Pro 2 ya, untuk menanti nanti final Piala Dunia nih ya. Jadi semangatnya harus dibangkitkan dari sekarang ya, antara Spanyol dan juga Argentina ya. Kalau kamu pilih mana nih teman Pro 2? Kalau aku Argentina sih.

Dari Jalan Tasangka Pro nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di sini nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa nanti di pukul 11 ya seperti biasa nanti akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Jakartanya beda, Jakarta sana sama Jakarta sini ya. Kalau Jakarta sini tuh ada kepanjangannya teman Pro 2, Jayapura dan sekitarnya. Asik. Oke teman Pro 2, masih dengan informasi seputar Piala Dunia nih. Ini penting banget buat kamu ya. Piala Dunia tengah berlangsung dan membawa euforia tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Namun di balik animo yang tinggi penonton teman Pro 2 pertandingan ya, ada bahaya yang diam-diam mengintai, yaitu yang namanya judi. Judi online teman Pro 2. Yang tentu aja memanfaatkan momentum turnamen untuk menjaring korban baru. Nah teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua ini mencatat aktivitas judi online ini meningkat selama gelaran turnamen ini berlangsung. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Papua, Yosua Rinaldi, mengatakan pelaku judi online ini selalu lebih pintar membaca celah dibanding korbannya, sehingga anggapan bisa mengakali permainan justru menjadi jebakan tersendiri ini teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id, Yosua menambahkan peran OJK ini berfokus untuk mengawasi rekening di lembaga jasa keuangan agar tidak disalahgunakan untuk transaksi judi online. Sosialisasi bahaya judi online sejauh ini telah dilakukan OJK ke sekolah, instansi, komunitas, hingga media sosial. Ia juga mengingatkan jebakan judi online yang bermula dari euforia Piala Dunia ini beresiko berlanjut meski turnamen sudah usai. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, jangan sekali-sekali judi online ya, karena banyak banget berita-berita yang memang agak mengerikan ya kalau soal judi online ya. Jangan sampai kamu terjerat yang namanya judi online ya. Boleh sih kita menikmati keseruan Piala Dunia 2026, tapi jangan sampai mengikuti hal-hal yang negatif ya teman Pro 2 ya. Hai, selamat pagi juga nih buat ya. Dan buat kamu teman Pro 2 nih yang baru aja konsen di 90,1 Pro 2 FM, selamat pagi aja yang lagi on the way kemanapun itu ya. Hati-hati di jalan nih. Buat yang lagi nyetir juga fokus berkendaranya, jangan main handphone, apalagi merokok ya, jangan ya. Karena kalau kamu merokok di dalam mobil teman Pro 2, dan itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu pengendara atau pengguna jalan lainnya. Kalau kamu buang abu rokok itu kan bisa terkena pengendara lain ya teman Pro 2. Jadi jangan merokok di dalam mobil ya. Kalau mau merokok mah di kafe gitu kan, di rumah gitu kan. Kasihan pengendara lainnya terkena abu rokok kamu. Apalagi yang masih baru tuh kan sakit ya teman Pro 2 ya. Oke, masih dengan informasi dari rri.co.id dan juga masih dengan lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu teman Pro 2. Kali ini kita putarin lagu apa ya biar tambah asik ya pagi ini ya, biar tambah semangat aja nih. Ada lagu dari Lomba Sihir teman Pro 2 ya, Ribuan Memori buat teman Pro 2. Selamat pagi.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: AI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak
0: ini? Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Aku akhirnya pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Selanjutnya bakal ada Musikpreneur langsung dari Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Selamat malam Fem Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Davi Prada masih nemenin kamu sekarang di jam 9 pagi. Dan seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu teman Pro 2 akan ada tamu spesial yang bakal datang ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan hari ini langsung aja gue spill, hari ini kedatangan Ivana Berliana. Dan dia adalah seorang wanita berprestasi asal Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tenggara. Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Buat kamu yang pengen nanya dan ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105 teman Pro 2.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, musik trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada angin
0: sama sekali.
1: Iya. Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut
0: angin tuh.
1: Ada angin.
0: Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya.
2: masih
1: kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
2: Wow.
1: Gitu, Putri Wisata, sorry.
0: Okay.
1: Ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity. Iya, okay. Tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu. Terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke, dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat
0: Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
2: Iya.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra putri pelajar yang ada di sekolah aku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
1: Jauh loh.
0: Jauh, bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti
2: waktu
0: ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai putri pariwisata Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
0: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan okay. emang suka menyanyi. Iya.
0: Oh, iya. Emang udah lebih dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Hmm. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
0: Iya kan? Suaranya udah bagus.
1: Suaranya udah bagus. Suaranya nah, jadinya bagus, ya. Akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Yeah. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi yeah. saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti yeah. itu. Nah, okay. puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
0: berarti
2: hingga bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti?
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget teman Produa. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya teman Produa setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 teman Produa. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars. Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga, kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar
0: ya?
2: Kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Udah beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya, aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Iya,
0: gak
2: bisa ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produserin lagu dari kita, Kak Ibeng. Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng? Atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu. Bukan dari cerita kamu. Tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku.
0: Okay.
2: Tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya tuh, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Jadi switch beat apa segala macem. Hooknya beda-beda.
1: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse. Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah denger sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman berdua masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah kalau
0: kita denger. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Yeah. Karena kalau udah masuk ke, kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Yeah,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Yeah.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model banyak, iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari. Dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana. Tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sebentar menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Kamu dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu.
1: Mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke Makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa
2: yes,
0: berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya,
0: wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Jadi pengen ya
1: pada dan
0: bisa
1: ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang nggak ada di sana.
0: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku, amin, entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: ini
2: harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya, project apa namanya, project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin, amin, amin, ya, amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rinse kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rinse ini kolaborasi sama label Nada Bumi,
0: oh, okay,
1: talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi,
1: berkolaborasi featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke, okay deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah, okay, yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Produa, masih di Sosmed FM Produa Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpian-impiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Produa ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata

0: Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
1: Oke. Okay.
0: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Yeah. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu nggak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media.
0: Ya, didorong habis-habisan yeah. artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, yeah. maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
1: Iya yeah, lagi.
0: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
1: Iya yeah, iya. Yeah,
0: harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini nggak aku aja. Mm-hmm. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
1: Okay.
0: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, okay. di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak iya, melihat
2: benar.
0: Like.
2: Iya benar.
0: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama iya. orang lain dan orang lain mendeliverinya lagi ke orang iya. lain.
1: Oh, jadi send base gitu ya?
0: Iya.
1: Share base.
0: Share base itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya.
1: Hmm.
0: Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta itu nggak
1: iya, ini iya,
0: lagi,
1: iya, iya.
0: udah nggak worth it lagi sebenarnya karena Instagram melakukan hal itu. YouTube iya. pun juga berubah hari ini.
1: Benar sih, benar.
0: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada. Misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena yeah. di IG kan juga boleh pakai AI.
1: Boleh.
0: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka yeah, karena enggak yeah, jujur. Yeah.
1: Disangkanya video beneran tapi AI.
0: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang yeah. itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
1: Iya, AI atau enggak gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi ya sukses lah untuk Ivana, yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
1: Iya. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
0: Thank you.
1: Rio, thank you Vana.
0: Thank you Dape, terima kasih.
1: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
0: Morowali. Yes,
1: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
1: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
1: Oh. Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih ya. Semuanya.
1: Thank you.
0: Ketemu. Ke Sabtu depan pindah loh.
1: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Musicpreneur. Kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
0: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
1: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan,
0: ya,
1: mau lagi nongkrong,
0: chill,
1: macet-macetan.
0: Dengerin Musicpreneur.
1: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
0: Ya.
1: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Dave Prada, cabut dulu.
0: Rio Zee, Nada Bumi.
1: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
1: Dadah.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2 di day party yang kedua dan yang ketiga teman Pro 2. Dari santai siang sampai di sore ceria, ada aku Echa di sini yang nemenin kamu teman Pro 2. Apa iya? Nemenin kamu sampai nanti sore teman Pro 2 dari siang ini. Dan tadi sejaman sebelumnya kamu udah ikutin siaran berjaringan Musicpreneur teman Pro 2 dari pukul 11 sampai di pukul 12 waktu Indonesia Timur teman Pro 2 ya. Dan kembali lagi bareng Programa 2 Jayapura bareng aku Echa di sini yang nemenin kamu teman Pro 2. So, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng Programa 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Happy Saturday teman Pro 2. Gimana nih suasana hari Sabtu kamu teman Pro 2 ya? Semoga siang ini sih penuh semangat dan pastinya penuh cerita seru teman Pro 2. Buat yang lagi santai di rumah ya, lagi jalan-jalan atau masih di perjalanan atau mungkin baru selesai olahraga gitu kan teman Pro 2, makasih banyak karena masih setia ya memilih Pro 2 Jayapura untuk menemani siang hari kamu teman Pro 2. Gak kerasa juga teman Pro 2, sekarang udah menunjukkan pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Ini sih waktunya perut mulai kasih kode kayak halo, jangan lupa makan siang gitu kan teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang masih sibuk beraktivitas, teman Pro 2, jangan sampai kelewatan makan ya. Isi energi dulu supaya badan tetap fit dan mood tetap on sampai sore nanti juga teman Pro 2. Nah kalau ngomongin makan siang di hari Sabtu, vibesnya sih emang beda gitu ya dibandingkan hari sebelum-sebelumnya. Karena besok masih hari libur buat sebagian orang gitu ya, jadi rasanya lebih santai. Ada yang makan bareng keluarga, ngajak teman kulineran, atau mungkin pesan makanan favorit yang dari kemarin udah masuk wishlist teman Pro 2. Weekend lunch always feels a little bit more special teman Pro 2 ya. Nah ada yang sama gak sih kayak aku teman Pro 2? Setiap scrolling TikTok, Instagram, atau YouTube short gitu kan, pasti selalu ketemu video resep makanan gitu lah teman Pro 2, yang kelihatannya gampang banget dibuat. Mulai dari rice bowl, chicken katsu, seblak, pasta, dessert gitu kan, sampai minuman segar yang bikin auto bilang kayak aduh ini nanti pas weekend atau dapat libur aku pengen coba di rumah gitu kan teman Pro 2. Dan akhirnya weekend jadi waktu yang pas gitu kan buat recook resep-resep yang udah lama disimpan di folder favorit juga gitu. Gak harus langsung sempurna ya teman Pro 2, yang penting berani aja coba gitu kan. Siapa tahu hasilnya malah enak banget dan bisa jadi menu andalan di rumah. It's all about having fun in the kitchen teman Pro 2. Dan serunya lagi nih, masak sendiri tuh bukan cuma soal makanan, ada rasa puas gitu loh ketika masakan itu berhasil. Ada momen ketawa kalau bentuknya gak sesuai ekspektasi juga gitu kan. Bahkan kadang jadi quality time kalau masaknya bareng keluarga, bareng sahabat, bareng pasangan gitu. Jadi dapur pun bisa berubah jadi tempat yang penuh cerita gitu ya. Nah kalau teman Pro 2 disuruh pilih nih ya, weekend ini lebih pilih recook resep viral, jajan di luar, atau masakan rumah buatan mama teman Pro 2. Wah kalau aku sih susah milihnya nih teman Pro 2, soalnya semuanya punya rasa spesial masing-masing ya. Yang penting makanannya jangan lupa teman Pro 2, perut kenyang hati juga ikut senang teman Pro 2. Pokoknya buat kamu teman Pro 2, selamat menikmati makan siang buat teman Pro 2 semuanya dimanapun kamu berada. Semoga menu makan siang hari ini tuh enak, aktivitas kamu juga lancar jaya aja, dan weekend kamu dipenuhi momen-momen menyenangkan. Tetap stay tune di Pro 2 RRJ Pura 90,1 FM karena masih ada banyak lagu-lagu hits ya, informasi yang seru juga, dan pastinya yang sesuatu yang bikin hari Sabtu kamu makin berwarna teman Pro 2. Enjoy your lunch, enjoy your weekend, and keep the good vibes rolling teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 12.51 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Selamat siang aja buat kamu, teman Pro 2. Dan semoga masih semangat ya ngejalanin berbagai aktivitas di siang hari ini, teman Pro 2. Buat yang lagi istirahat ya, teman Pro 2, lagi di rumah atau lagi di jalan, makasih banget ya karena siang ini masih setia bareng Pro 2 RRJ Pura ya. Dan juga tadi ya, aku kan sempat ngobrolin soal recook resep makanan yang belum sempat kita bikin pas apa ya, waktu mungkin kita sibuk gitu kan, kita ngelihat di TikTok, Instagram atau YouTube short gitu kan, teman Pro 2. Kayaknya aku ngerasa hari ini terlalu waktu yang tepat banget kalau misalnya kamu mau recook makanan yang pengen kamu cobain gitu loh, teman Pro 2. Karena ini udah jam makan siang juga, teman Pro 2. Nih, siapa yang belum makan dan siapa yang perutnya udah kasih kode dari tadi sih ya. Jangan ditunda-tunda, teman Pro 2, karena makan siang tuh penting buat isi ulang energi sebelum ngelanjutin aktivitas kamu gitu ya, teman Pro 2. Kalau ngomongin makan siang sih pasti langsung kepikiran menu favorit masing-masing gitu ya. Ada yang tim nasi padang, ayam geprek, bakso, soto ya. Apalagi ikan bakar, mie ayam, atau mungkin buat teman Pro 2 ya, seporsi ikan koh kuning atau papeda juga gak pernah gagal bikin kenyang, teman Pro 2. Yang penting porsinya tuh pas ya, rasanya mantap dan bikin semangat itu balik lagi. Dan menurutku salah satu kebahagiaan sederhana di tengah hari itu ya, teman Pro 2, makan siang yang enak gitu. Apalagi kalau makannya bareng keluarga, bareng pasangan, bareng teman gitu kan. Sambil makan, sambil cerita, sambil ketawa gitu ya. Tahu-tahu waktu istirahat terasa kayak cepat banget, teman Pro 2. Simple moments but always memorable, teman Pro 2.

Aduh, eh. Nah, ngomong-ngomong, hari ini kan hari Sabtu, artinya ya hitungan jam menuju malam Minggu. Oh, pastinya sebagian dari teman Produa udah ada yang bikin rencana dari sekarang. Ada yang mau nongkrong, nonton film, kulineran malam, jalan-jalan cari angin, atau mungkin memilih stay di rumah sambil maraton series favorit gitu kan. Teman Produa, weekend vibes are coming. Teman Produa, aku jadi penasaran nih, sebentar malam malam Minggu ya, kamu mau kemana dan sama siapa? Bareng sahabat, keluarga, pasangan, atau malah memilih jadi apa ya, tim me time dengan playlist favorit kamu, teman Produa, dan secangkir kopi gitu kan. Apapun pilihannya, teman Produa, yang penting bikin hati seneng dan bisa recharge energi buat menyambut minggu yang baru juga gitu. Kalau aku sih percaya malam minggu nggak harus selalu identik sama jalan-jalan ya, atau punya pasangan gitu. Kadang duduk santai di rumah, ngobrol sama keluarga, atau sekedar menikmati musik juga bisa jadi cara terbaik untuk menghabiskan akhir pekan. It's not about where you go, it's about how you enjoy the moment, teman Produa. Jadi selamat menikmati makan siang kamu, teman Produa ya. Semoga perutnya kenyang, aktivitasnya lancar, dan rencana malam minggunya juga berjalan seru, teman Produa. Tetap stay tune terus di Produa RRI Jayapura 90,1 FM. Satu lagu dari Olivia Dan, Man I Need, bakalan nemenin kamu deh di malam, kok di malam, di siang hari ini, teman Produa ya.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: FYI for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
1: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
1: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
2: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
1: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
2: Jangan.
1: Kenapa?
2: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
1: FYI, for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Balik lagi bareng aku Ica di sini, masih nemenin kamu temenin Pro 2. Dan it's time to Info Pro 2, informasi dari dunia olahraga temenin Pro 2. Informasi pertama, Persija Jakarta merekrut Kwon Chang-hoon, mantan pemain timnas Korea Selatan. Ini dikontrak 2 musim untuk menambah ketajaman lini serang. Kwon dikenal serba bisa dan ia mampu bermain di sayap kanan, sayap kiri maupun gelandang serang demi menambah variasi taktik Persija teman Pradua. Pemain kelahiran Seoul 30 Juni 1994 ini memulai karir profesional bersama Suwon Samsung Blue Wings. Penampilan gemilangnya di Korea Selatan membawanya melanjutkan karir ke Eropa. Kwon pernah memperkuat Dijon FC di Ligue 1 Prancis dan SC Freiburg di Bundesliga Jerman. Kembali ke Korea Selatan, ia membela Gimcheon Sangmu, Jeonbuk Hyundai Motors dan Jeju SK sebelum memulai tantangan baru bersama Persija teman Pradua. Pengalaman Kwon tidak hanya terbangun di level klub, ia memiliki rekam jejak panjang bersama timnas Korea Selatan dengan catatan 43 penampilan dan 12 gol teman Pradua. Kwon menjadi bagian skuad Korea Selatan pada Piala Dunia 2022 di Qatar dan ia telah mencatat lebih 340 penampilan dengan menyumbang 50 gol teman Pradua. Presiden Persija Muhammad Prapanca menilai pengalaman dan kualitas Kwon akan memperkuat Persija. Fleksibilitas permainannya diyakini memberi dampak positif bagi tim musim ini teman Pradua.

Informasi berikutnya, Persib memulai latihan taktikal di lapangan pendamping GBLA Bandung pada 18 Juli 2026 dengan fokus pada komunikasi pertahanan dan serangan balik teman beradu.

0: Pelatih Igor Tolik dari Kroasia meningkatkan intensitas persiapan tim secara bertahap setelah program pemulihan kebugaran selama seminggu. 7 pemain inti Persib termasuk Mark Locke, Sandy Walsh, dan Ragnar Orotmangun masih berlatih bersama Timnas Indonesia di Bali. Julio Cesar de Freitas Vilo resmi memperpanjang kontrak semusim lagi dengan Persib untuk musim 2026-2027.
1: Info Pro 2 FM.

Informasi berikutnya lagi, teman Pro 2. Persija Jakarta Persija mulai menggenjot kondisi fisik pemain pada latihan perdana. Tim membangun fondasi kuat menyambung musim 2026-2027. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menilai latihan perdana menjadi awal adaptasi tim. Persiapan dilakukan bertahap karena skuad belum sepenuhnya lengkap, teman Pro 2. Tim pelatih memprioritaskan fisik dasar pemain pada fase awal. Program taktikal diberikan intensif setelah kondisi meningkat dan lengkap, teman Pro 2. Latihan tersebut berjalan sesuai kondisi pemain. Beban latihan ditingkatkan bertahap untuk persiapan kompetisi musim 2026-2027. Persija tampil pada Piala Presiden 2026. Shin Tae-yong menjadikannya pembuktian awal sebelum menghadapi kompetisi resmi Liga Super 2026-2027, teman Pro 2. Info

Informasi terakhir teman Pro 2 dari dunia olahraga, khususnya dunia sepak bola, Mohamed Salah mencapai kesepakatan lisan dengan Besiktas setelah meninggalkan Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang Mesir berusia 34 tahun ini akan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan musim tambahan. Salah akan menerima gaji tahunan sekitar 10 juta euro ditambah bonus 2 juta euro dari klub Turki tersebut, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, beberapa info Pro 2 dari dunia olahraga, khususnya dunia sepak bola. Buat informasi olahraga lainnya ya, kamu bisa kunjungi website rri.co.id. Gak hanya informasi olahraga bisa kamu dapetin, kamu bisa dapetin informasi nasional, internasional, regional, daerah 3T teman Pro 2, mulai dari olahraga, gaya hidup, mau kesehatan, budaya, hiburan, teman Pro 2, dari dunia ekonomi, hukum, sampai di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Aku Ica masih akan terus temenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti sore. So, jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

kereta kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Balik lagi bareng aku Ica di sini, masih nemenin kamu temuin Pro 2 satu lagu dari Nadif Basalamah To Be With Me, udah nemenin kamu di siang hari ini temuin Pro 2. Udah di pukul 13.56 menit temuin Pro 2. Dan masih akan terus bareng Pro 2 Jayapura yang selalu akan nemenin kamu ya seharian ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Dan di day part yang kedua dan ketiga ini, dari santai siang sampai di sore ceria ini temuin Pro 2 ya. Aku Eca yang nemenin kamu, dan nanti di edisi jaga malam nanti bakalan ada penyiar favorit kamu juga yang bakalan nemenin kamu temuin Pro 2 ya. Next ada satu lagu dari Tiara Andini temuin Pro 2, Adu Bola Mata, bakalan nemenin kamu di siang hari ini ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu. Masih bareng aku Eca di sini, teman Pro 2. Halo halo teman Pro 2. Selamat siang dan ya teman Pro 2, it's time to Indonesia Top 20. Program yang selalu nemenin akhir pekan kamu teman Pro 2 dengan deretan lagu-lagu Indonesia yang lagi hits dan paling banyak diputar teman Pro 2. Jadi buat yang lagi santai di rumah ya, lagi di jalan atau lagi menikmati momen apapun itu di hari ini, siang ini, stay tune terus ya teman Pro 2, karena playlist hari ini dijamin bikin betah ya teman Pro 2. Nah, barusan aja kita dengerin satu lagu yang belakangan lagi banyak seliweran di media sosial, yaitu Sesi Potret dari You Know yang berkolaborasi dengan Ari Lesmana teman Pro 2. Begitu lagunya dimulai teman Pro 2, rasanya tuh langsung bikin suasana jadi lebih tenang, lebih sendu, dan liriknya tuh pelan-pelan masuk ke hati. It's soft but it hits differently teman Pro 2. Kalau kita dengerin lebih dalam nih ya, lagu Sesi Potret ini cerita tentang kehilangan, penyesalan, dan waktu yang gak bisa diputar kembali. Tentang seseorang yang hanya bisa mengenang lewat potret, kenangan, atau momen-momen yang dulu pernah ada gitu. Ada rasa seandainya yang gak bisa lagi diwujudkan karena semuanya udah berubah. Mungkin itu juga yang bikin lagu ini tuh begitu relate buat banyak orang. Karena dalam hidup tuh hampir semua dari kita pasti pernah kehilangan. Entah kehilangan seseorang yang kita sayang ya, sebuah kesempatan atau momen indah yang sekarang cuma bisa dikenang aja gitu. Dan lagu ini berhasil menggambarkan perasaan itu dengan cara yang sederhana tapi sangat emosional juga teman Pro 2. Jadi ya, gak heran kalau sekarang Sesi Potret tuh sering banget dijadikan back sound untuk

background konten duka atau kehilangan di media sosial gitu loh teman berdua. Banyak orang memilih lagu ini untuk menggiring video kenangan bersama orang tercinta, sahabat, keluarga atau bahkan hewan peliharaan gitu kan teman berdua yang udah nggak ada. Jadi musik tuh memang punya kekuatan ya untuk menyampaikan rasa yang kadang sulit diungkapin lewat kata-kata. Tapi teman berdua, di balik rasa sedihnya, lagu ini juga mengingatkan kita akan satu hal penting, yaitu selagi ada waktu nih, jangan ragu untuk menghargai orang-orang yang kita sayangi. Luangin waktu, abadiin momen, ucapin terima kasih, dan jangan pelit nunjukin rasa sayang. Because someday memories will become our most precious treasure, teman berdua. Salut juga buat Enau dan Ari Lesmana yang berhasil menghadirkan kolaborasi dengan nuansa yang begitu hangat dan emosional sih teman berdua. Lagu ini tuh saling melengkapi gitu, bikin setiap liriknya tuh terasa makin deep gitu. Gak heran kalau banyak yang bilang lagu ini bukan cuma enak didengar tapi juga berasa di hati gitu. Oke teman berdua, tetap bareng aku ya teman berdua di 90,1 FM. Karena ini jamnya Indonesia Top 20 hanya di Pradu RRI Jayapura. Masih banyak lagu-lagu Indonesia yang lagi viral, lagi hits, dan pastinya siap nemenin siang Sabtu kamu teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, keep listening, keep smiling, dan nikmatin terus musik Indonesia yang selalu punya cerita di setiap nadanya teman berdua.

Teman Pro 2, satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, udah nemenin kamu di siang hari ini. Setelah tadi satu lagu dari Ari Lesmana, Sesi Potret, berpindah ke lagunya Tulus, lagu terbaru dari Tulus, Teh Hijau, Teman Pro 2. Ada yang dengerin lagu ini langsung kecantol terus diulang-ulang, Teman Pro 2? Itu sih aku banget, Teman Pro 2. Next, satu lagu dari Raim Laude, Bersenja Gurau, bakalan nemenin kamu, Teman Pro 2, di siang hari ini ya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu. Satu lagu dari Event 17, teman Pro 2 ya. Jangan paksa rindu ya, udah nemenin kamu di siang hari ini. Karena lagu galau teman Pro 2, kita kembali ke lagu-lagu yang centil teman Pro 2 dari Naikila MMG. Main-main gue bakalan nemenin kamu di siang hari ini ya.

Balik lagi bareng aku Ica di sini, masih nemenin kamu temenin Pro 2 dan udah di pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur ya, temenin Pro 2. Selamat siang aja dan ini masih di program acara Indonesia Top 20 teman Prado ya. Tempatnya lagu-lagu Indonesia yang lagi hits, lagi viral, dan pastinya lagi nemenin playlist banyak orang teman Prado ya. Buat kamu yang lagi santai di rumah, lagi di perjalanan, atau lagi menikmati weekend, thank you karena masih setia bareng Prado RRJ Pura ya. Dan barusan aja kita dengerin satu lagu dari Perungu yang judulnya Ini Abadi. Jujur deh, setiap lagu dari Perungu tuh punya ciri khas sendiri gitu ya. Musiknya terdengarnya kayak sederhana gitu ya, tapi liriknya tuh selalu punya cerita yang mendalam. Semakin didengerin, semakin terasa maknanya. It's the kind of song that draws on you, teman Prado. Kalau kita bahas isi lagunya juga nih, Ini Abadi bercerita tentang perjuangan hidup, cinta, dan penerimaan. Dan lagu ini menggambarkan kenyataan yang dialami banyak pasangan yang harus menjalani hubungan jarak jauh karena pekerjaan atau demi mengejar masa depan gitu ya. Berat memang ya teman Prado, tapi itu salah satu bentuk perjuangan dalam sebuah hubungan teman Prado. Dan ya kadang cinta bukan soal selalu bersama setiap hari gitu ya. Ada yang harus rela beda kota, beda pulau, atau bahkan beda negara gitu. Ketemunya mungkin cuma lewat video call, telepon, atau mungkin chat gitu kan. Tapi justru dari situ kelihatan tuh seberapa besar komitmen dan rasa percaya yang dipunya. Long distance isn't easy teman Prado, but love's make it worth fighting for teman Prado. Yang bikin lagu ini spesial juga adalah pesannya yang menegaskan kalau cinta yang tulus tuh gak mudah hilang hanya karena jarak, enggak gitu ya. Selama dua orang sama-sama menjaga komitmen, saling percaya dan terus memperjuangkan hubungan itu, rasanya tuh bakalan tetap hidup. Sesuai judulnya teman Prado, Ini Abadi gitu ya. Menurutku lagu ini juga cocok banget buat siapa saja yang sedang berjuang. Bukan cuma soal hubungan ya, tapi juga tentang mimpi, keluarga, atau mungkin pekerjaan. Ya kadang kita memang harus melewati fase yang gak mudah dulu sebelum akhirnya bisa menikmati hasil. So keep believing in the process teman Prado ya. Dan mungkin ada teman Prado yang siang ini lagi jauh dari orang tersayang karena kuliah, kerja, atau mungkin merantau gitu kan. Kalau iya, semoga lagu tadi bisa jadi pengingat kalau jarak bukan akhir dari segalanya teman Prado. Selama masih ada komunikasi, kepercayaan, dan doa, selalu ada harapan untuk bertemu kembali teman Prado. Distance means so little when someone means so much teman Prado. So teman Prado tetap stay tune di Prado RRJ Jayapura di program Indonesia Top 20. Masih banyak lagu-lagu Indonesia yang lagi naik daun, cerita seru juga di balik setiap lagunya, dan tentunya playlist yang siap nemenin siang Sabtu kamu ya. Keep enjoying your weekend, keep supporting Indonesian music, and let the song tell the story teman Prado. Bye.

kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Masih disiarkan langsung dari sekitar Jalan Sangkapura nomor 23 Jayapura, teman bro 2. Halo halo teman bro 2. Selamat siang dan selamat datang kembali bareng aku Eca di sini ya. Yang nemenin kamu tentunya di edisi santai siang dan dikit lagi udah di sore ceria teman bro 2, dan masih dengan Indonesia Top 20, tepatnya lagu-lagu Indonesia yang lagi hits dan siap nemenin weekend kamu teman bro 2. Semoga siang Sabtu ini berjalan menyenangkan ya. Mau lagi di rumah, di jalan, nongkrong bareng teman atau lagi makan gitu ya. Makasih karena udah memilih Prodo Jayapura sebagai teman di akhir pekan kamu. Nah, barusan aja kita dengerin kolaborasi yang indah banget teman Prodo dari Kahitna dan juga Monita Tahale ya, lewat lagu Titik Nadir ya. Dari nada pertama nih, untuk aku lagu ini tuh langsung punya nuansa yang tenang, sendu, tapi elegan gitu. Vokal dari Monita yang lembut dipadukan dengan sentuhan khas dari Kahitna nih, bikin lagu ini tuh kerasa hangat sekaligus ngaduk perasaan. It's beautiful, heartbreaking gitu loh teman berdua. Kalau kita masuk ke makna lagunya nih ya, Titik Nadir tuh bercerita tentang dua hati yang sebenarnya saling mencintai, tapi keadaan ngebuat mereka harus berjalan ke arah yang berbeda gitu. Bukan karena rasa cintanya hilang, lainkan karena hidup kadang gak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapin aja gitu loh teman berdua. Yang paling menyentuh dari lagu ini sendiri menurut aku adalah pesan tentang kepasrahan tertinggi gitu. Ada fase ketika kita sudah berjuang, sudah berharap gitu kan, sudah bertahan malah ya, tapi akhirnya harus menerima kenyataan nih, kalau orang yang kita cintai akan melanjutkan hidupnya bersama orang lain. Berat, ya jelas lah teman berdua. Tapi disitulah makna ikhlas tuh bener-bener bakalan diuji gitu. Kalau anak muda sekarang sering bilangnya ini tuh level the next level of ikhlas gitu ya teman berdua. Bukan cuma merelakan seseorang pergi, tapi juga mendoakan dia bahagia meskipun kebahagiaannya itu bukan lagi sama-sama dengan kita gitu. Gak semua orang sanggup ngelakuin itu ya teman berdua, dan justru itu disitulah ya letak kekuatan dari lagu ini. Makanya gak heran kalau banyak yang ngerasa lagu Titik Nadir itu sangat relate, karena dalam hidup mungkin kita pernah berada di posisi harus ngucapin goodbye, selamat tinggal, bukan karena sudah berhenti mencintai, bukan, tapi karena memang itulah jalan yang harus diterima gitu. Kadang cinta terbesar tuh bukan tentang memiliki, melainkan tentang apa ya, belajar melepaskan dengan hati yang lapang gitu. Tapi tenang aja teman berdua, lagu ini bukan cuma mengajak kita larut di dalam kesedihan, galau gitu kan. Justru ada pesan ya, kalau setelah melewati titik terendah, hidup itu terus berjalan. Akan selalu ada bab baru, harapan baru, dan kesempatan untuk kembali tersenyum lagi. So trust the process and keep moving forward teman Pro 2. Dan tetap stay tune terus di Pro 2 RR Jayapura 90,1 FM. Masih banyak lagu-lagu Indonesia yang lagi hits teman Pro 2 di beberapa menit terakhir ini.

Ini cerita menarik juga di balik setiap liriknya dan pastinya musik yang siap nemenin siang satu kamu. Keep enjoying your weekend, keep spreading good vibes, dan biarin musik jadi teman terbaik di setiap perjalanan kamu ya, teman berdua.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: She's here.
4: So sorry about the rain.
5: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
6: 6, 7, 8, and 1.
5: Hey.
6: Hi.
5: So I have new choreo.
6: New choreo.
5: Yes.
6: Okay.
5: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6: Oh, I love that.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Produe RRJ, para teman terbaik kamu. Hai teman Produe. Udah di pukul 15.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Teman Produe ada, masih ada aku Ica di sini, nemenin kamu juga. Dan ya, ini udah masuk di sore ceria teman Produe. Aduh, aku udah nemenin kamu dari santai siang tadi sampai udah di sore ceria. Waktunya terus berjalan teman Produe dan gak berasa juga ya. Di beberapa jam ke depan aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu gitu kan teman Produe. Tapi tenang aja, nanti besok pagi ya di part yang pertama sepada aku Ica kembali nemenin kamu teman Produe. Tapi aku belum pamit dari ruang dengar kamu. Aku masih nemenin kamu dulu. Tadi satu lagu dari Alan Walker, Sabrina Carpenter dan Faruko lagi nemenin kamu, On My Way. Ini lagu lama gak sih teman Produe? Dan emang bukan lagu lama, bukan lagu gimana, lagu lama gimana, aduh jadi belibet nih ngomongnya teman Produe. Bukan lagu lama gimana ya, tapi sudah dirilis dari lumayan lama teman Produe. Dan masih jadi salah satu lagu favorit aku sih teman Produe dari Alan Walker, hasil kolaborasinya teman Produe. Dan masih aku sering dengerin sampai saat ini gitu loh teman Produe. Kamu udah siap-siap malam minggu belum sih teman Produe? Aku jadi kepo deh, kamu malam minggunya bareng siapa, di mana, ngapain ya? Pokoknya terserah kamu deh. Kamu mau ngelakuin apa aja di malam minggu kali ini? It's up to you. Yang penting kamu happy teman Produe, dalam hal yang positif tentunya. Aku aja bakalan terus temenin kamu, so tetap stay tune terus teman.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz para dua RRJ, para teman terbaik kamu. Selamat sore teman para dua. Dari pukul 16:27 waktu Indonesia Timur dan di sekitar Jalan Singapura hujan teman para dua. Tadi sih katanya gerimis, aku gak keluar. Tadi kakak aku yang bilang gerimis tadi, terus tiba-tiba jadi gede-gede, akhirnya hujan besar, hujan gede teman para dua. Ada nih gimana nih yang mau malam minggu teman para dua? Apakah nih, aku gak tahu nih, hujannya lokal hanya di sekitaran Tasangkapura atau di mana? Di tempat kamu juga hujan kah atau bagaimana teman berdua? Gimana nih buat kamu yang mau malam mingguan gitu dan punya plan-plan penting lainnya yang di luar ruangan teman berdua? Ya dinikmati aja kali ya hujannya teman berdua. Mau gimana lagi, kita gak bisa ngatur hujan teman berdua. Tapi kita bisa prepare kalau kamu pengen keluar rumah teman berdua, pakai jaket, bawa payung ya. Buat kendaraan roda 2 juga, pengguna kendaraan roda 2, jangan lupa bawa mantel teman berdua ya. Terus kalau misalnya udah kena hujan, ya pulang berarti mandi gitu ya, bersih-bersih. Jangan tinggalin hujan-hujan dan kayak gitu, dingin masuk angin gimana teman berdua ya. Satu lagu dari Isyana Sarasvati dan Afgan lagi nemenin kamu teman berdua. Dan sebentar ada lagu dari Tiara Andini juga bakalan nemenin kamu di sore hari ini ya. So jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Nih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,1 FM Pro 2 RRI Jepura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Febri balik lagi ya menemani malam kamu di Depart 4 jaga malam mulai dari jam 18 sampai nanti 24 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Jadi sampai tutup siaran ya. Dan pas banget hari ini malam minggu tapi mendung. Soalnya tadi sore kan hujannya lumayan deras banget ya teman Pro 2. Jadi semoga aja malam ini tuh hujannya benar-benar reda atau berhenti malah ya. Biar yang mungkin kamu udah mulai punya rencana buat malamingan gitu, keluar rumah itu bisa tetap terlaksana ya teman Pro 2. Jadi mungkin kalau kamu mau nongkrong, ngopi, kulineran atau sekedar muter-muter gitu ya, menikmati malam minggu ya kan ya. Tapi kalau kamu memang memilih untuk di rumah juga gak kalah seru kok. Bisa rebahan, nonton film, main game atau cukup dengerin Pro 2 aja ya, Pro 2 Jayapura teman Pro 2. Jadi sambil menikmati suasana malam itu bisa jadi cara yang pas banget buat recharge setelah seminggu beraktivitas ya. Jadi pokoknya apapun rencana malam minggu kamu, semoga berjalan lancar dan menyenangkan. Biar makin lengkap, Febri bakal menemani dengan obrolan santai, informasi menarik, dan tentunya lagu-lagu yang siap mengisi malam kamu sampai nanti tengah malam nanti, teman-teman berdua.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: This is...

Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kena pas banget waktunya ini lagi sabar, sehat bareng Pro 2. Nah, mumpung malam minggu, Febri mau bahas topik yang nyambung dengan malam minggu dan kesehatan meskipun random ya. Nah, Febri tuh pengen nanya nih, emangnya malam mingguan itu ngaruh gak sih buat kesehatan? Random ya. Tapi kalau ditanya itu ya jawabannya sebenarnya bisa ngaruh loh teman Pro 2. Tapi tentu saja tergantung bagaimana kita menghabiskan malam minggunya gitu teman Pro 2. Jadi kalau malam minggunya itu diisi dengan hal-hal yang menyenangkan seperti nongkrong bareng teman, quality time sama keluarga gitu ya. Atau jalan santai, atau juga bahkan sekedar ngopi sambil ngobrol itu bisa memberikan efek yang positif teman Pro 2. Jadi berkumpul dengan teman-teman atau orang terdekat itu dapat membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Juga bisa membuat kita merasa lebih rileks setelah 5 hari ya penuh dengan rutinitas atau hektik gitu ya teman gua dua. Apalagi kalau malam mingguannya itu sambil jalan kaki keliling apa gitu ya, taman kah, atau menikmati udara malam gitu kan. Jadi selain menyenangkan, tubuh juga tetap aktif bergerak. Ini cocok logi tapi memang nyambung kan teman gua dua. Tapi ada juga ya perlu diperhatikan ya teman gua dua, jangan sampai karena malam minggu ya kita jadi lupa waktu. Misalnya nongkrong sampai subuh gitu ya, jadi kurang tidur atau makan berlebihan tanpa memperhatikan kondisi tubuh gitu ya. Padahal kan tubuh tetap butuh istirahat yang cukup. Jadi orang dewasa itu kan umumnya dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malamnya. Jadi kalau terlalu sering begadang, besok paginya badan bisa terasa lemas, sulit fokus, dan mood juga bisa ikut berantakan teman berdua. Dan begitu juga dengan makanan, wajar kok kalau misalnya mau makan yang junk food atau sate atau bahkan minuman favorit gitu ya saat mau mingguan, tapi tetap usahakan porsinya tidak berlebihan dan jangan lupa minum air putih yang cukup ya teman Pro 2. Jadi malam mingguan itu bukan sesuatu yang buruk ya teman Pro 2, jadi justru bisa menjadi cara untuk melepas penat dan menjaga kesehatan mental selama dilakukan dengan bijak dan tetap menjaga pola hidup yang sehat ya teman Pro 2. Nah kalau kamu sendiri nih malam ini tim yang keluar rumah nongkrong sama temen gitu ya, sama doi, atau jalan bareng keluarga, atau tim yang rebahan gitu sambil dengerin Pro 2 gitu ya. Ya, yang manapun pilihannya itu semoga malam minggu kamu itu menyenangkan dan tetap sehat ya teman Pro 2.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tau dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 di malam ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info pertama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tetap membuka untuk diplomasi dengan Iran meski ketegangan kedua negara kembali meningkat. Gedung Putih pada Kamis 16 Juli 2026 menegaskan bahwa Washington masih terus berkomunikasi dengan Teheran di tengah berlanjutnya konflik. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Trump mengucapkan terima kasih kepada Iran atas pembebasan seorang warga Amerika Serikat, dan langkah tersebut dinilai sebagai peluang untuk membuka kembali jalur diplomasi. Melansir dari Arab News, Gedung Putih menegaskan Trump tetap menginginkan penyelesaian melalui dialog, namun Amerika Serikat akan meminta Iran bertanggung jawab jika melanggar komitmen yang telah disepakati. Trump juga menegaskan tidak akan membiarkan Iran menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz tanpa konsekuensi, dan gencatan senjata akan disepakati pada Juni kini berada di ambang kegagalan setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangkaian terhadap Iran. Sementara itu, Washington kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Pakistan terus mendorong kedua pihak menghentikan kekerasan dan melanjutkan perundingan teknis berdasarkan nota kesepahaman yang dimediasinya. Di sisi lain, Iran menegaskan kesepakatan hanya memiliki arti apabila seluruh klausulnya dijalankan. Iran juga memperingatkan akan menghancurkan seluruh infrastruktur di kawasan jika Amerika Serikat merealisasikan ancaman serangan yang lebih luas.
0: Info Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2. Info selanjutnya, FIFA akan memproduksi sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Cincin ini sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol di Stadion Los Angeles pada Senin 20 Juli dan kapten dan pemain tim juara akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Kemudian FIFA akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih, dan staf tim juara. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang, cincin 996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Dan masing-masing cincin akan disertai nomor unik sebagai tanda keaslian. Hingga kini FIFA belum mengumumkan harga cincin edisi terbatas tersebut. Dan foto-foto yang disediakan oleh FIFA menunjukkan bahwa cincin-cincin tersebut dihiasi dengan berbagai macam batu permata. Selain itu, cincin tersebut juga akan diperkirakan akan menggunakan emas dengan rentang 14 sampai 18 karat, membuat koleksi ini bernilai tinggi dan berpotensi memiliki harga yang mahal. Melansir Diary US, inovasi ini adalah tradisi olahraga Amerika Serikat yang dibawa ke sepak bola dunia dengan slogan A New Symbol of Triumph sebagai bagian dari perayaan bersejarah turnamen ini, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional atau Perpusnat berdampak langsung terhadap sejumlah program penguatan literasi di berbagai daerah. Salah satu program yang terhenti ialah bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga permasyarakatan, dan puskesmas. Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminuddin Aziz mengatakan penurunan anggaran membuat berbagai program literasi tidak dapat berjalan optimal tahun ini. Dan kondisi tersebut mempengaruhi upaya pemerataan akses bacaan yang selama ini menjangkau masyarakat hingga pelosok Indonesia. Pada 2024 hingga 2025, Perpusnas menyalurkan bantuan sekitar 1.000 buku untuk setiap lokasi layanan masyarakat di berbagai daerah. Bantuan tersebut menyasar desa, taman bacaan masyarakat, lembaga permasyarakatan, hingga puskesmas sebagai pusat layanan publik. Menurutnya, program distribusi buku mendapat sambutan hangat karena mampu menambah koleksi bacaan masyarakat secara merata. Berbagai daerah juga memanfaatkan buku-buku tersebut untuk meningkatkan aktivitas membaca dan kegiatan literasi warga. Namun, program distribusi buku tidak dapat dilanjutkan pada 2026 karena keterbatasan anggaran yang tersedia di Perpusnas. Dan kondisi tersebut membuat pengiriman buku ke berbagai wilayah harus dihentikan sementara hingga anggaran kembali mencukupi.
0: Info Pro 2 FM.

0: Hi for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa.

0: juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejing dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for yay info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Travelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mumpung hari ini malam minggu ya, bukan hari ini, ya hari ini sih ya. Febri tuh penasaran, biasanya tuh malam minggu itu kamu tim yang ngapain kalau malam minggu gitu ya, teman Pro 2. Saya kan kalau di Jayapura tuh rasanya ada beberapa tempat gitu yang sudah jadi langganan buat menikmati malam minggu. Mungkin ada yang pilih ke Kupang ya, di Dok 2, duduk santai di pinggir pantai gitu ya, sambil ngobrol sama teman gitu. Jadi gak perlu yang mewah-mewah, kadang cuma ditemani angin malam dan segelas minuman kopi mungkin ya, ngeteh ya. Jadi sudah jadi bikin suasana jadi asik gitu ya. Atau malah kamu malah yang sudah tim yang berpindah ke sekitar venue dayung gitu ya, mungkin teman Pro 2. Jadi lihat suasana malam, ngobrol ngalor ngidul gitu ya, atau sekedar cari makanan karena di situ banyak banget pilihan makanan ya di sana. Jadi yang penting itu bisa keluar rumah sebentar buat melepas penat ya setelah seminggu penuh aktivitas gitu ya, teman Pro 2. Kalau aku sih ya, tim yang suka di dalam ruangan aja ya. Kayak contohnya pilihannya ke mall Jayapura aja gitu ya. Mungkin mau nonton film gitu di bioskop, atau keliling aja lihat-lihat toko-toko. Atau mungkin tujuan utamanya memang berburu makanan gitu ya. Dari makanan berat sampai dessert, itu rasanya selalu ada aja gitu yang bikin lapar ya, teman Pro 2. Tapi selain tim di Mall Jayapura, aku juga tipe yang malamnya itu gak perlu jauh-jauh ya. Cukup di rumah aja, kumpul di rumah dengan keluarga gitu ya, dengan kucing-kucingku gitu ya. Jadi serunya itu bukan karena tempatnya, tapi karena orang-orang yang ada di sekitarnya gitu loh, teman Pro 2. Tapi kalau kamu termasuk tim rebahan di rumah, jangan khawatir, itu juga sah-sah aja. Karena kadang setelah 5 hari bekerja gitu ya, atau sekolah, rebahan sambil nonton film atau main game, baca buku, atau sekedar dengerin musik, itu justru jadi cara terbaik buat mengisi ulang energi ya, teman Pro 2. Dan yang penting, apapun pilihan malam mingguan kamu ya, malam ini tetap jaga keselamatan. Kalau berkendara, patuhi aturan lalu lintas juga. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Soalnya besok masih hari Minggu, mumpung masih bisa recharge sebelum menyambut hari Senin lagi, teman Pro 2.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

95,1 FM Pro 2 Era Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya cerita malam. Dan malam ini Febri pengen ngajak teman Pro 2 nih buat berbagi cerita nih. Nah, topiknya ringan aja, mumpung masih malam minggu. Ini kita fokus ke malam mingguan ya, teman Pro 2. Jadi, topiknya tuh pengalaman malam minggu yang paling bikin kamu ilfeel itu apa sih? Mungkin entah salah kostum atau kehujanan, mumpung tadi hujannya, atau nggak ditinggal teman kek, atau apalah itu pokoknya. Coba deh kamu cerita, nanti siapa tahu aku bisa bacain ya cerita kamu, teman kedua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di cerita malam ya di 90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Tadi Febri sempat nanya ya ke teman Pro 2 pengalaman malam minggu yang bikin ill-feel itu apa sih gitu ya. Nah ini udah ada beberapa jawabannya dan lumayan kocak-kocak ya. Yang pertama dari Rian, pernah ngajak gebetan makan malam, udah milih tempat yang estetik, pas makanannya datang baru sadar dompetnya ketinggalan di rumah. Untung masih bisa bayar pakai QRIS, malunya itu loh. Nah, untung zaman sekarang tuh pembayaran udah ada pembayaran digital ya. Bayangkan kalau bener-bener kamu nggak bawa dompet tuh, bisa-bisa disuruh nyuci piring nggak sih di situ? Lanjut lagi dari Ayu, aku pernah udah dandan hampir 1 jam, makeup udah on, outfit udah oke. Pas keluar rumah malah hujan deras, akhirnya cuma bisa foto-foto OOTD di teras. Terus balik masuk rumah. Sebenarnya masih bisa diakalin deh, itu naik mobil gak sih? Tapi ya udah, mau bagaimana lagi ya. Tapi perjuangan dandan 1 jam itu cuman dilihat tetangga doang gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Terus ada lagi terakhir dari Bima, kafe Bu, aku udah pernah ngajak teman nongkrong, udah semangat berangkat, ternyata pas sampai kafenya tutup karena hari itu libur. Akhirnya muter-muter 1/2 jam cuman buat nyari tempat lain. Tapi kalau misalnya tempat nongkrong atau kafe gitu tutup pas malam minggu tuh rugi gak sih ya? Karena pasti di momen-momen itu semua orang pada keluar gitu kan sih. Tapi memang ini pentingnya perlu cek dulu ya jam operasional sebelum berangkat. Tapi ya kudu, kadang justru cerita-cerita begitu yang bikin jadi bahan ketawa gitu ya, kalau buat diingat lagi gitu ya. Nah kalau teman kedua yang lain juga punya pengalaman malam minggu yang bikin ill feel gitu, bisa nih diceritain lagi, masih bisa ya teman kedua.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Masih di cerita malam teman Pro 2, dan ternyata masih ada nih beberapa cerita dari teman Pro 2 soal pengalaman malam minggu yang bikin ilfeel cenah. Ada lagi dari Fajar, katanya Kak Febri, aku pernah ngajak teman nongkrong. Udah janjian jam 7 malam. Aku datang tepat waktu, temanku baru datang hampir jam 9, katanya OTW padahal masih mandi. Buat kamu ya yang suka ngaret tapi ngaretnya enggak ngotak gitu, dikurang-kurangi ya teman Pro 2. Jangan buat orang lain itu menunggu kamu, apalagi ini sudah janjinya jam 7 tapi dia datangnya hampir jam 9. Dikurang-kurangi ya seperti itu ya teman Pro 2. Lanjut lagi dari Siska Ramadhani. Aku pernah ke kafe yang lagi viral, rela antre sampai 1 jam, pas makanannya datang ternyata biasa aja, yang enak cuman fotonya. Ini kadang ekspektasi lihat di sosmed itu tinggi ya, jadi pas dicoba ternyata gitu doang. Jadi memang jangan terlalu berekspektasi tinggi, meski ya begitulah, mau bagaimana lagi ya teman Pro 2 ya. Ada lagi nih dari Denny. Aku pernah niat nonton bioskop malam minggu, udah sampai depan studio baru sadar ternyata tiketnya buat besok bukan buat hari itu. Ya udahlah, semangat lah ya, udah 100% gitu ya, tapi salah pilih tanggal. Untung belum duduk ya di kursi orang gitu ya. Gimana tuh kalau misalnya kayak gitu. Terakhir ada dari Maya Putri. Aku pernah udah siap keluar rumah, teman yang ngajak ngechat, maaf ya kayaknya kita reschedule aja, padahal aku udah pakai outfit terbaik. Ya itu mah bukan cuma ilfeel ya, tapi juga bikin mikir gitu, aduh dandan buat apa ya, kalau gitu mah jalan sendiri aja nggak sih. Nah dari semua cerita tadi tuh ya, ternyata pengalaman yang bikin ilfeel tuh kalau sudah lewat malah jadi kayak cerita lucu aja gitu ya. Jadi jangan terlalu dipikirin, siapa tahu beberapa bulan lagi malah jadi bahan ketawa gitu ya bareng teman-teman. Ya terima kasih ya buat teman Pro 2 yang sudah ikut berbagi cerita. Kalau kamu punya cerita yang gak kalah kocak, boleh banget nanti kapan-kapan kalau Febri lagi dinas malam ya, dikirim aja. Siapa tau kan nanti nextnya

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
0: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
0: Kecuali kalau sempat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
0: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
0: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: find love that lasts a while. When you lose the reason, you say, God, I'm alive. But the whole place is quiet. Even something that you can't place, but you can't deny it.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ Pro, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Di day part yang pertama sepada ada aku Echa di sini yang nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Aku nemenin kamu teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Hari Minggu 19 Juli 2026 teman Pro 2. Dan happy rasanya aku bisa kembali lagi nemenin kamu. Kalau di kemarin aku nemenin kamu di santai siang sampai di sore ceria, kali ini di day part yang pertama pagi ya, pada ya. Tentunya aku bakalan terus nemenin kamu. So jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, happy Sunday ya. Walaupun masih pagi banget teman Pro 2, semoga semangat kamu udah ikut bangun juga gitu ya teman Pro 2. Buat yang baru selesai olahraga di pagi-pagi hari ini teman Pro 2, atau lagi siap-siap bikin sarapan, masih apa ya, dibilang mungkin sengaja bangun lebih pagi karena ada agenda spesial gitu kan teman Pro 2. Makasih banget karena kamu udah memilih Pro 2 Jayapura untuk kamu dengerin di pagi hari ini ya. Dan gak kerasa juga teman Pro 2, sekarang waktu udah menunjukkan pukul 5 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Udara paginya masih sejuk, jalanan juga mulai rame pelan-pelan, tapi gak seramai itu soalnya masih pagi banget teman Pro 2 ini. Minggu pagi memang punya vibes yang beda sih ya, lebih santai, lebih fresh, dan pas banget buat memulai hari dengan energi yang positif juga teman Pro 2. Nah buat para pecinta sepak bola, pagi ini wajib banget merapat teman Pro 2 ya kan, karena sebentar lagi nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur bakalan ada pertandingan yang sayang banget kalau dilewatin. Walaupun masih pagi, semangatnya udah berasa kayak final gitu ya teman Pro 2. So, siapin kopi atau teh hangat dulu biar makin seru nontonnya teman Pro 2. Nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, Pro 2 RRI Jayapura akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dalam laga perebutan juara ketiga antara Prancis dan Inggris teman Pro 2. Kedua tim sama-sama datang dengan satu misi gitu kan teman Pro 2, yaitu menutup turnamen dengan kemenangan dan membawa pulang posisi ketiga dunia gitu. Pertandingan ini juga bakal menarik karena mempertemukan dua tim besar Eropa yang punya banyak pemain bintang teman Pro 2. Setelah sama-sama gagal melangkah ke final, tentu ya pasti ingin memberikan penampilan terbaik sebagai penutup perjalanan di Piala Dunia. Jadi meskipun bukan partai final, tensinya tetap layak buat ditunggu gitu ya. Buat teman Pro 2 yang udah punya jagoan, mulai kasih dukungan dari sekarang ya teman Pro 2. Tim Les Blues atau The Three Lions ini yang menurut kamu bakal finish di posisi ketiga? Apapun pilihan kamu teman Pro 2, yang pasti pagi ini bakal penuh aksi, strategi, dan momen-momen seru dari lapangan hijau teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Jayapura 90,1 FM. Karena sebentar lagi 15 menitan ke depan teman Pro 2 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menghadirkan siaran langsung pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Prancis versus Inggris teman Pro 2. Siapin semangat kamu, siapin cemilan kamu, dan kita nikmati serunya sepak bola dunia bersama. Game on teman Pro 2.

0: AI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu. Jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Inggris.
1: Ya, pendengar, langsung saja kita menuju ke lapangan dan dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung.
2: Oh, gaya udah.
3: Menang kuis. Menang kuis.
2: Ordal juga yang dapat. Aduh, gimana? Ya, kirain gitu kan, biar lebih semangat lagi juga kan di pertandingan kali ini. Juara 3 dan juara 4. Pesta bola dunia ini sepi banget stadionnya apa gimana dah?
4: Peringkat ketiga, peringkat keempat, iya.
2: Juara itu cuma satu.
4: Iya,
2: itu cuma satu, nggak ada juara tiga, nggak ada.
4: Jadi gimana sebutnya nih?
2: Peringkat tiga, peringkat empat. Pokoknya tidak bergairah lah kayak Inggris nih ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson, penjaga gawang yang turun pada pertandingan kali ini. Ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence, pemain dari Inggris ini. Kita masih nantikan. Ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, di lingkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan di mana ada Daryl Kwanzaa di sana. Dan balikan lagi kepada Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan. Masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot. Dan Rabiot sodorkan ke depan sama dengan Desiré Doye tadi, namun berhasil kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Depan saja mencari Desiré Doye.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, barusan aja kamu udah ikutin siaran langsung pertandingan perebutan tempat ketiga ya, Piala Dunia FIFA 2026 antara Prancis versus Inggris. Dan dimenangkan teman Pro 2 oleh Inggris dengan perolehan poin 6 teman Pro 2. 4 untuk Prancis dan 6 untuk Inggris, teman Pro 2 ya. Setelah tadi kamu udah dari pukul 6, kamu bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan perebutan tempat ketiga. Sekarang udah kembali lagi bareng aku Echa, karena sudah selesai teman Pro 2 pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 ini. Aku Echa bakalan terus nemenin kamu, so jangan ganti frekuensi kamu teman Pro 2, tetap stay tune terus ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Balik lagi bareng aku Eca di sini nemenin kamu, dan aku pengen nemenin kamu dulu dengan informasi teman Pro 2. Informasi pertama, Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4. Tampil di Hard Rock Stadium, pertandingan berlangsung sengit. Teman Pro 2 menghadirkan 10 gol pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari, teman Pro 2. Pada jalannya pertandingan, Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Bek Aston Villa ini memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Bukayo Saka, teman Pro 2. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada menit ke-45 setelah menerima umpan Heberic S, teman Pro 2. Keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Les Blues menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung terlihat ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. Gol tersebut membangkitkan semangat Prancis untuk terus mengejar ketertinggalan, teman Pro 2. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4 dan membuat pertandingan kembali terbuka. Saat Prancis terus menekan, Inggris justru memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Bukayo Saka yang maju sebagai Algoso menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir, teman Pro 2. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui gol pada menit ke-90. Selisih 1 gol membuat Les Blues terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Gelandang Real Madrid ini menutup kemenangan Inggris melalui aksi individu yang berakhir gol, teman Pro 2. Wasit Jesus Valenzuela kemudian meniup peluit panjang tanda pertandingan usai. Inggris menang 6-4 sekaligus memastikan peringkat ketiga Piala Dunia 2026, teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya lagi, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian panen raya TNI yang dilakukan di Malang, Jawa Timur pada Jumat 17 Juli 2026. Panen raya TNI dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan panen raya tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.
0: Info

Informasi berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pujian kepada Lionel Messi jelang final Piala Dunia 2026. Sang Presiden menilai saat Kapten Argentina ini mencetak hat-trick melawan Aljazair di Kansas City Stadium 16 Juni 2026. Saat itu Messi membuka laga dengan gemilang pada pertandingan perdana Grup J Piala Dunia 2026. Lionel Messi mencetak hat-trick 3-0 membawa Argentina unggul atas Aljazair. Catatan itu menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia saat itu. Dalam pernyataannya, Trump mengaku terkesan dengan pencapaian Messi dan menyebut hat-trick sebagai salah satu yang langka dalam sepak bola teman Pro 2. Info

0: Informasi terakhir teman berdua, film Mortal Kombat 2 akan tayang di HBO Max pada 24 Juli 2026. Setelah film pertamanya pada 2021 berhasil meraih pendapatan $129 juta di box office global, sequel ini melanjutkan kisah Johnny Cage bersama para pejuang Earthrealm yang menghadapi pasukan Outworld dalam turnamen lintas dimensi untuk menghentikan kekuasaan Shao Kahn, teman berdua. Mortal Kombat 2 menghadirkan kombinasi karakter baru dan lama, termasuk Carl Urban sebagai Johnny Cage, serta kembalinya Joey Taslim sebagai Sub-Zero, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, dan Tadanobu Asano sebagai Raiden, teman berdua. Itu dia teman berdua beberapa informasi yang bisa aku share untuk ruang dengar kamu di pagi hari ini ya teman berdua. Untuk informasi lainnya kamu bisa kunjungi website rri.co.id teman berdua untuk nikmati semua informasi-informasi terbaru, terupdate dan terpercaya, oke? Okay? Aku Echa di sini masih nemenin kamu, so tetap stay tune terus teman berdua.
1: Info Pro 2 FM.

0: by for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.